0: saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Sebelum masuk satu Mega Horse, teman terbaik yang mau Tono Bro 2 ya. Nah, Tono Bro 2, satu informasi ini yang bakal isi share buat kamu terkait dengan film Merayu Tuhan. Itu adalah drama yang diadaptasi dari buku karya Habib Hussein, Jafar Al-Hadar, dan juga disutradarai oleh Jaza David Lukmansyah. Tokoh utama Hikmah diperankan oleh aktor Ari Irham, seorang pemuda yang mengalami perjalanan menghadapi kehilangan dan mempertanyakan arah hidupnya. Nah, cerita ini mestinya menggambarkan seorang pemuda yang semakin jauh dari keluarga dan kehidupan spiritual, lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman dan juga kekasihnya. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flipped.

0: Welcome
1: Adek,
0: to
1: ambilin
0: Jurassic
1: remote
0: Park.
1: itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yo. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends?

Akhirnya Prodo Anaibira, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodo gak terasa banget waktu di studio menunjukkan pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Prodo yang udah menemani Lesti mulai dari buka siaran sampai detik ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sehat untuk kita semua di hari Jumat. Lesti pamit, sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan Mansi akan ditemani dengan Prodo Hitlist oleh rekan saya nantinya, Ronaldo Simbiak. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua ya. Tentunya kita lagi stay di Pro 2 Hitlist di saat ini seperti biasa sampai nanti di jam 12 siang ya gengs ya. Akan terus berlalu. Ya Rona mau update informasi dulu untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2 ya, dimana gerhana matahari total melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara teman-teman, termasuk Spanyol pada Rabu 12 Agustus 2026. Selain Spanyol, jalur gerhana total meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, dan juga Samudra Atlantik teman-teman Pro 2, serta sebagian kecil Portugal. Sementara itu gerhana matahari sebagian dapat diamati di sebagian wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan juga Afrika Barat Laut. Nah, di Islandia sendiri, di wilayah barat termasuk semenanjung Snæfellsnes, ini menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total nih teman-teman Pro 2. Nah, mengutip dari NASA, pada Kamis 13 Agustus 2026, fenomena tersebut terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi nih teman-teman. Hal ini membuat bulan ini menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas itu menjadi gelap untuk sementara. Nah, jalur totalitas ini bergerak ke arah timur tenggara melintasi wilayah Spanyol, dan NASA menyebut bahwa peluang melihat gerhana dengan langit cerah di Spanyol ini lebih tinggi dibandingkan dengan di Islandia, teman-teman Pro 2. Hal itu berdasarkan pengamatan tutupan awan selama beberapa dekade pada bulan Agustus. Nah, gerhana matahari total ini sebelumnya terjadi pada April 2024 dan melintasi Amerika Utara. Sementara itu pada 2026, wilayah daratan yang berada di jalur totalitas ini jauh lebih terbatas, dan juga fenomena tersebut hanya dapat diamati secara total dari sejumlah wilayah di belahan bumi utara, teman-teman Pro 2. So, itu dia teman-teman Pro 2 ya, satu informasi update untuk kita semua nih tentang gerhana matahari total yang melintasi Spanyol, Islandia, Greenland, dan Rusia Utara pada 12 Agustus 2026 yang lalu, teman-teman Pro 2. Hey, aku Oke, kita masih akan mengupdate-update lagi informasi ya, masih di Pro 2 Hitlist. Nanti kita bakal bahas soal-soal musik lagi nih teman-teman Pro 2. Jadi sopasnya tetap stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, Joya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Air musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs. Menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM Nabire. Hold me carefully, say goodbye and feel all the withdrawals. Sienna Spyro dengan Great Expectation, lagu yang lagi naik daun nih, teman-teman Pro 2. Nah, ini lagu yang apa ya? Ya, lagu yang sakit lagi nih dari Sienna Spyro. Sienna bilang, karena itu aku bernyanyi agar aku masih bisa merasakan bahwa aku masih hidup. Aku sudah menangis sepuasnya sampai rasanya tidak ada lagi air mata yang keluar. Kalau kebahagiaan yang kurasakan bersamamu ternyata hanya semu, bagiku kau tetap orang terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Kalau misalnya hari ini kamu memang bukan sosok yang selama ini aku harapkan, dan semua yang kau katakan itu sebenarnya tidak benar dan tidak pernah menjadi kenyataan gitu. Mungkin yang selama ini ku cintai hanyalah bayangan tentang dirimu, bayangan tentang dirimu saja. And by the way, Sienna Spyro ini lahir 28 September 2005. Ini penyanyi sekaligus penulis lagu dari Inggris. Dikenal karena suara kontraltonya yang dalam dan juga khas. Ia juga membagikan video menyanyi yang viral di TikTok pada tahun 2022, dan ia merilis musik pada tahun 2024, termasuk Maybe yang menjadi debutnya di UK Singles Charts nih. Ronald juga suka sih lagu itu sih. Maybe this time you hurt like I do, I won't get no sympathies, na na na na. Dia lagu enak sih yang itu sih. Ya, ini dia menjadi single terbarunya dia ya, single perdana juga nih teman-teman Pro 2, dan juga single debutnya di UK Single Charts. Dan ia merilis Sing Now, Swim Later, album mini debutnya pada Februari 2025 teman-teman. Kesuksesan terobosannya ini datang dengan perilisan lagu Die on This Hill yang masuk di tangga lagu di berbagai negara pastinya teman-teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu dengan dia punya lagu yang satu itu teman-teman Pro 2. Lagu yang sampai sekarang tuh juga tuh Ronald masih sering putaran. Kalau misalnya orang putar di kafe atau di mana tuh, saya selalu lihat orang pemurut itu pasti dong juga ikut menyanyi deh lagu Die on This Hill nih teman-teman Pro 2, karena se-catchy itu lagunya. Nah, untuk kehidupan awal karirnya nih, kehidupan awal Spyro ini, dia lahir pada tanggal 28 September tahun 2005, guys. Ya ampun, lebih muda dia ternyata ya dari Ronald nih. Ronald udah 24 deh, masih 20 tahun. Oke. Ya, ini dia ini lahir ya dari pasangan Arabella dan Glenn Spyro, seorang tukang perhiasan, dan dia memiliki satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Spyro ini beragama Yahudi ya teman-teman Pro 2, dan juga ibunya tuh terlibat dengan Tikva UK, sebuah organisasi nirlaba gitu yang mendukung anak-anak Yahudi yang berisiko di Ukraina. Nah, pada usia 10 tahun nih guys, Spyro ini dia mulai menulis lagu yang terinspirasi oleh musisi jazz seperti Etta James dan juga Frank Sinatra nih teman-teman. Ya, serta berbagai artis hip-hop dari awal tahun 2000-an. Nah, Spyro juga menempuh pendidikan di Francis Holland School, Sloane Square, dan S London Arts and Music sebelum berhenti sekolah pada usia 16 tahun untuk mengejar karir musiknya secara penuh waktu. Jadi dia basically keluar sekolah musik ya. Dia berhenti sekolah musik di usia 16 tahun, guys. Dan dia fokus mengejar punya karir, dan ya ini menurut Ronald bayaran yang setimpal sih. Nah, 2021 itu Spyro ini dia mengunggah video dirinya menyanyi di aplikasi media sosial ya TikTok. Nah, setelah banyak video viral nih, baik cover maupun musik biasa, Spyro ini mengumpulkan banyak pengikut nih, dan juga merilis single debutnya yaitu Need Me pada 24 Mei 2024, guys. Nah, untuk lagu Maybe yang tadi Ronald bahas, itu adalah single keduanya Sienna ya, yang bikin namanya nih langsung melejit gitu teman-teman Pro 2. Tapi belum se-booming setelah Die on This Hill nih teman-teman Pro 2. Karena ini Die on This Hill-nya Sienna Spyro itu tuh booming kemarin di 2025 kemarin teman-teman.

Nah untuk dia punya lagu You Stole the Show aja. You Stole the Show tuh bagus sih. Saya juga sudah dengar tuh ya. You Stole the Show, got me feeling as the got me standing ovation. Keren sih dia punya lagu itu sih. Kayak masuk gitu. Dia punya bahasa itu emang mengandung apa ya, bisa di frasa kah? Idiom, sorry. Dia lagu tuh punya idiom yang dalam gitu artinya gitu teman-teman Pro 2. Dan juga lagu Die on the Seal ini memecah rekor ya. Dia memecah rekor di UK. Di UK itu dia berada di posisi ke-9 teman-teman Pro 2, bertahan juga nih selama 12 minggu guys.

Nah makanya banyak yang mengadang-gadang ya bahwa dia punya album yang baru nih teman-teman Pro 2, yaitu dia punya album The Visitor kalau nggak salah. Ini 2026 nih, dia baru rilis kemarin. Saya juga kaget kak, saya lagi nge-scroll lagi scroll-scroll YouTube begini, saya kaget kak, saya dia punya album gitu. Wah ini album The Visitor udah tayang ternyata nih. Keren sih Sienna nih. Masih 20 tahun guys, tapi dia sudah mengeluarkan album dan the single sudah dikenal hampir seluruh dunia. Tahu dia punya lagu nih teman-teman Pro 2. Oke, kita akan dengarkan lagi dulu lagunya Sienna Spyro, Die on This Hill. Teman-teman Pro 2 and masihnya bareng Ronald menemani kalian semua ya. Tentunya kita masih stay di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM Nabire. Masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kamu ya, di 90,1 MHz di Santai Siang. Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu ya gengs.

0: Mama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: Rif, saya mau baca curhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
6: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: RRI Produana Bire, teman terbaik kamu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua ya. Tentunya tong masih stay di santai siang Pro 2 FM Nabire. Gengs, Ronald mau update informasi untuk kamu semua nih teman-teman. Dimana Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang, gengs. Nah, fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan juga authenticity, susah juga nih. Nah, ini menjadi dasar penting hubungan antara artis dan juga penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting ketika teknologi AI generatif ini membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artificial ini semakin berkembang nih, gengs. Nah, melalui lencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Nah, lencana tersebut diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Mulai pertengahan

September rencana tersebut akan terlihat pada banner profil, bagian tentang pencarian dan juga baris lagu playlist. Nah, pendengar ini juga dapat mengetuk rencana untuk mengetahui sumber penetapan status AI persona tersebut. Spotify menyatakan juga AI persona ini tidak akan dimasukkan dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik kepada pendengar platform. Ya, namun musik dari AI persona tetap dapat muncul apabila pendengar secara langsung mengikuti profil artis tersebut. Artis dapat menyatakan profilnya sebagai AI persona melalui Spotify for Artists sebagai bentuk pengungkapan identitas secara mandiri. Dan juga Spotify ini tetap melakukan peninjauan terhadap profil yang tampak menggunakan identitas fotorealistik buatan AI ya, berdasarkan informasi publik. Ya, profil yang ditinjau Spotify ini akan menerima pemberitahuan dan kesempatan melakukan pengungkapan mandiri atau mengajukan banding nih. Dalam beberapa bulan mendatang, pendengar juga dapat melaporkan profil yang diyakini merepresentasikan AI persona kepada tim peninjau. Ya, di mana rencana AI persona itu hanya berkaitan dengan identitas publik artis, bukan menentukan apakah musik tersebut dibuat menggunakan teknologi AI nih. Dan untuk informasi mengenai proses pembuatan musik, ini Spotify menyediakan sejumlah fitur transparansi bagi pendengar. Nah, fitur transparansi yang diperkenalkan oleh Spotify pada 2026 ini meliputi ada Verify by Spotify yang memberikan tanda ya bahwa memang seorang artis ini merupakan manusia sungguhan gitu yang menampilkan diri secara otentik. Ada AI credits. Nah, AI credits ini memungkinkan artis mengungkapkan penggunaan AI dalam proses kreatif ketika menghasilkan sebuah lagu. Dan juga ada song DNA. Song DNA ini memberikan konteks mengenai artis dan juga kontributor yang terlibat dalam proses kreatif sebuah lagu, gengs. Artis, ya, artis details juga ada. Artis details ini dia menampilkan informasi berdasarkan data Spotify, termasuk pencapaian karir, terus juga riwayat rilis, serta aktivitas turnya nih teman-teman Pro 2. Dan juga ada yang namanya artist profile protection. Nah, ini memungkinkan artis untuk meninjau dan juga menyetujui rilis untuk melindungi identitas serta mencegah kesalahan atribusi musik, gengs. Nah, jadi Spotify menyebut ratusan ribu profil telah terverifikasi melalui Verified by Spotify. Nah, mayoritas merupakan artis independen ya, dan juga profil tersebut merepresentasikan lebih dari 99% artis yang aktif dicari oleh pendengar Spotify. Ya, setiap hari sih terdapat puluhan ribu kredit AI nih yang diajukan oleh fitur AI credits oleh artis kepada pendengar. Dan juga Spotify menyebut bahwa fitur tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan keterbukaan mengenai penggunaan AI dalam proses kreatif nih teman-teman Pro 2. So, itu dia teman-teman Pro 2 ya, satu informasi update tentang Spotify yang akan menghadirkan rencana AI persona untuk mulai nanti pada pertengahan September ya, untuk menandai profil artis yang kemungkinan mereka menggunakan persona berbasis AI. Ya, tong tahu ya, memang kalau penggunaan AI itu sudah sangat-sangat lumrah ya di zaman sekarang nih teman-teman Pro 2, bahkan juga untuk mengiringi kreativitas kita sebagai manusia gitu. Tapi semoga

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Temanku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mario G. Cloud dengan tak selamanya indah. Ya, menemani kita di penghujung santai siang bareng Ronald nih. Teman-teman perlu tenang aja, masih ada 1 jam nanti di santai siang ya. Nanti bareng penyiar selanjutnya ada siapa ya? Kira-kira ada Kakak Suci Ramadhan yang cantik bakal menemani kamu semua.

Renol mau bawa satu fun fact nih teman-teman Pro 2 dari dunia hobi nih untuk kalian semua teman-teman Pro 2. Siapa nih di sini yang hobi banget mewarnai rambutnya nih? Ronald basically biasanya cuma pirang rambut tuh pada saat Desember. Ayo, siapa yang sama kayak Ronald juga nih?

0: Nah, rambut yang diwarnai ini membutuhkan perawatan khusus nih agar warnanya tuh tidak cepat pudar nih. Ronald memang menemukan beberapa case ya teman-teman Pro 2, beberapa kebiasaan yang seringkali merusak warna rambut gitu teman-teman Pro 2. Apalagi kalau orang yang sudah pergi capek-capek ke salon tapi dia tidak merawat rambutnya dengan baik nih teman-teman Pro 2. Ya, salah satu kesalahan yang seringkali dilakukan itu adalah karena mungkin pengen rambutnya bagus mulus terus ya kan gengsnya. Jadi akibatnya terlalu sering keramas. Frekuensi keramas yang tinggi ini dapat membuat warna rambut itu lebih cepat memudar ke coklat, terutama setelah pewarnaan ya gengs ya. Nah, pemilihan sampo juga nih harus perlu diperhatikan. Jangan kalian pakai kalian punya sampo sampo regular gitu teman-teman Pro 2. Nah, sampo juga harus sampo khusus ya. Sampo khusus rambut berwarna itu dapat digunakan untuk membantu merawat rambut tanpa mempercepat lunturnya warna rambut kalian. Selain sampo, perhatikan juga conditioner. Kalau misalnya takut rambutnya rusak gara-gara dipirang ya kan gengsnya, kalian bisa pakai conditioner yang memang membantu sekali untuk menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Pemakaian secara rutin ini dapat membantu rambut kalian itu terasa lebih lembut dan juga mengurangi kekeringan setelah pewarnaan. Tidak hanya itu, penggunaan air yang terlalu panas juga untuk mandi itu sebaiknya dihindari ya saat keramas nih. Karena suhu panas itu dapat membuat rambut kita tuh lebih kering dan berpengaruh terhadap kondisi rambut yang diwarnai guys. Ya, selain perawatan itu, lindungi juga rambut kalian ya. Paparan sinar matahari juga itu dapat mempengaruhi rambut yang sudah diwarnai guys. Jadi karena itu perlindungan dari sinar matahari yang berkebalik lagi. Nah, ini dapat menjadi bagian dari perawatan rambut kalian setiap hari teman-teman Pro 2. Untuk tambahan lain untuk merawat kesehatan rambut ya, kalian bisa pakai tuh mungkin hair mask gitu ya kan gengsi, atau serum rambut gitu. Ya, pakai yang sesuai dengan kebutuhan rambutnya kalian. Terutama kalau misalnya rambut kalian tuh kering atau cepat kusut, ya kalian cari yang memang bisa melembabkan rambut, menutrisi rambut gitu sampai ke akar-akarnya ya, jangan cuma di lapisannya doang gitu guys. Nah, jadi gimana? Masih apa? Ya, ini menambah pengetahuan kita semua ya, apalagi untuk kamu yang nanti mau pirang-pirang nih. Ya, tapi ada juga loh, biasanya tuh menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia kayak gini tuh biasanya ada yang cat rambutnya tuh warna merah putih gitu. Wah, keren sih. Tapi ingat, kalian pilih cat rambut, pewarna rambut itu yang sehat atau terbuat dari bahan-bahan alami atau natural. Jangan terlalu ada banyak bahan kimia di dalamnya gitu, karena itu bisa merusak kulit kepala kita ya kan gengsi, dan juga bisa merusak pertumbuhan rambut. Oke, kita sudah sampai di penghujung segmen bareng Ronald teman-teman Pro 2, dan Ronald yang sebenarnya udah berada di penghujung segmen. Ya, Ronald pamit nih teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kamu kebersamaan semua, dan kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. So, kalau misalnya ada salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you. Bye-bye, selamat siang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Hai, hai, hai teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci di siaran sore hari ini teman Pro 2 ya. Edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 teman Pro 2. Selamat sore buat kalian ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Dan hari ini ya teman Pro 2, kalau nggak salah ada Yospan jalan ya, kalau nggak salah apa kendaraan hias ya. Pokoknya tadi pas Suci ya ke kantor itu di sepanjang Jalan Merdeka ya, pokoknya dari OYH sampai hampir ke depan kantor bupati itu sudah ramai sama masyarakat di Nabire yang sudah tidak sabar menonton teman berdua. Jadi mungkin buat kamu yang kayaknya sore ini gabut ya, mau keluar tapi bingung ya mau ngapain, nah langsung aja teman berdua merapat ke Jalan Merdeka nonton ya teman berdua. Tentunya sore hari ini Suci masih teman di kamu semua di segmen Sore Ceria, maksudnya santai siang ya, terlalu cepat sore ceria. Santai siang masih temani kamu sampai nanti di pukul 4 sore ya, dilanjutkan dengan segmen sore ceria dari jam 4 sampai nanti di jam 8. Dan lanjut lagi masih temani kamu dari jam 8 sampai tutup siaran di segmen jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bionda putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya? Bruh.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: belanjaannya 50.000 ya kak, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih di Pro 2 Nebrio, teman-teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci tentunya, teman Pro 2 di sore hari ini. Temani kamu di segmen sore ceria, teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari dunia K-pop, teman Pro 2 ya, yaitu Chaeyoung Twice yang resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi tersebut, teman Pro 2. Nah, informasi tersebut disampaikan Chaeyoung ya melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar di hari Kamis kemarin 13 Agustus 2026. Nah, Chaeyoung juga ini menyampaikan antusiasmenya yang memasuki babak baru sekaligus memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya.

Saya juga menyampaikan rasa terima kasihnya ya kepada seluruh pihak di JYP dan juga tim TWICE tentunya atas dukungan selama ini. Karena menurutnya teman berdua ya, dukungan tersebut ini menjadi bagian yang penting sekali dalam perjalanan karirnya ya. Apalagi ini 14 tahun teman berdua ya, bukan waktu yang sebentar teman berdua. Kepada anggota TWICE, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih karena selalu menjadi kekuatan sekaligus pendukung terbesarnya, dan juga Cheong menyampaikan kecintaannya kepada para anggota yang disebutnya selalu memberikan dukungan dalam perjalanan karirnya. When that dream team all played out and they hit the bench, I just step back. Let me soak it in. Cheong juga menegaskan teman berdua perpisahannya dengan JYP Entertainment ini tidak mengubah hubungannya dengan TWICE yang tetap menjadi akarnya. Dan ia juga mengatakan semua yang diterimanya selama ini merupakan hasil dari perjalanan bersama TWICE yang akan selalu dikenal. Ia berharap teman berdua dirinya sebagai anggota TWICE maupun melalui Little Fantasy tetap bisa menghasilkan musik yang bermakna. Harapan tersebut mencerminkan ya keinginannya untuk terus menghadirkan karya yang memiliki arti bagi para penggemar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik, krik, krik. This

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out.
2: Yo.
4: Produ FM.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
7: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: City.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan. Dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga...
1: Masjid Perdua Nabi, teman terbaik kamu, teman Perdua, selanjutnya Suci hadirkan tarhim dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

jadi Pradua Nabila teman terbaik kamu. Teman Pradua setelah lebih dari 2 dekade ya berkarya di industri musik tanah air dan 18 tahun bersama label rekaman, akhirnya Kotak ini resmi membuka babak baru dalam perjalanan karir mereka dengan melangkah sebagai band independen. Teman Pradua, tatapku dengan manja, indah parasmu. Nah, keputusan tersebut ditandai ya melalui perilisan single terbaru mereka bertajuk YOLO You Only Live Once, sebuah lagu yang membawa pesan keberanian untuk keluar dari rasa takut, mencoba hal-hal baru dan mengambil kendali atas hidup. Nah, bagi Kotak ya teman Pradua, langkah menjadi band independen ini bukan sekedar perubahan sistem kerja, melainkan sebuah bentuk keberanian untuk kembali mempercayai insting bermusik mereka. Nah, semangat tersebut menjadi fondasi lahirnya single YOLO ya, lagu yang terinspirasi dari pengalaman nyata tentang keberanian memulai kembali dan meninggalkan zona nyaman demi pertumbuhan yang lebih baik. Menariknya dari single ini teman Pradua ya, seluruh proses produksi ini ditangani langsung oleh para personil Kotak, mulai dari penulisan lirik sampai aransemen musik. Nah, kebebasan kreatif yang mereka miliki ini sebagai band teman Pradua ya, khususnya mungkin band independen ini, membuat single YOLO ini terasa lebih personal, jujur dan merepresentasikan perjalanan yang tengah mereka

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang jadi gantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

baik kamu, ditemani sama Suci, teman pro 2 ya. Masih temani kamu semua di segmen Sore Ceria. Teman pro 2, ada satu film yang baru banget tayang kemarin, yaitu ada film Seni Merayu Tuhan ya. Yang mana film ini tuh mengisahkan perjalanan seorang anak muda menghadapi kehilangan dan juga mempertanyakan kembali arah hidupnya. Film drama ini teman pro 2 diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar dan juga disutradarai oleh Cesa David Lukmansyah. Jadi cerita film ini teman pro 2 ya berpusat sama Hikmah yang diperankan sama Ari Irham, yang mana Hikmah ini merupakan seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan juga kekasihnya teman pro 2. Nah, Hikmah ini juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang memang sebelumnya dikenalnya teman pro 2. Dan bisa dibilang Hikmah ini punya hubungan yang kurang dekat ya dengan sang ibu, yang mana diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka. Jadi di film ini teman pro 2, Hikmah ini sering banget ya mengabaikan pesan dan juga panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang. Kehidupannya tuh berubah ketika sang ibu meninggal dunia, di mana kehilangan tersebut membuat Hikmah ini berhadapan dengan rasa bersalah dan juga penyesalan ya yang selama ini ia abaikan. Kenapa aku cuma punya hati? Akhirnya Hikmah ini kemudian mulai mempertanyakan kembali kehidupan yang selama ini dijalaninya. Hikmah ini berusaha ya mencari makna dari kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi di film ini teman pro 2 menempatkan hubungan antara anak dan juga orang tua sebagai salah satu bagian penting dalam cerita. Penyesalan Hikmah ini menjadi titik awal teman pro 2 untuk melihat kembali perhatian sang ibu yang sebelumnya sering ia abaikan. Jadi film Seni Merayu Tuhan ini bukan hanya dibintangi sama Ari Irham, tapi juga ada Lutesia, ada Tuki Rizky, dan ada Rieke Diah Pitaloka. Film produksi Wahana Kreator tersebut teman pro 2 sudah tayang di bioskop Indonesia di hari Kamis kemarin 13 Agustus 2026.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan, sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out. Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe
6: FM. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro2 di malam hari ini, teman Pro2, informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu, tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk mengurus pendaftaran bantuan. Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Informasi selanjutnya, teman Pro2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CGK bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak. Ia mengatakan Kementerian PPPA akan mengoptimalkan Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA di berbagai daerah untuk memperkuat literasi kesehatan keluarga. Edukasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerapan gizi seimbang, serta pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak. Sekian info Pro2 di malam hari ini.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Sushi juga ya. Temani kamu di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya, sampai nanti tutup siaran di jam 12 malam. Teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama film Hollywood, kayaknya notice ya, ada satu artis yang di tahun ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya warawiri, teman Pro 2. Ada Anne Hathaway ya, yang kayaknya di tahun 2026 ini jadi artis yang paling sibuk dengan berbagai proyek filmnya, teman Pro 2. Dan memang kayaknya tahun 2026 ini menjadi tahun yang penuh warna ya bagi Anne Hathaway, untuk 5 film yang mempertemukannya dengan karakter dan juga genre yang berbeda. Pokoknya dari penyanyi pop sampai ibu rumah tangga ya yang menghadapi dinosaurus, Anne Hathaway ini menunjukkan jangkauan aktingnya sepanjang tahun ini. Tapi memang bisa dibilang, teman Pro 2, tahun ini kayaknya jadi tahun terpadat Anne Hathaway ya. Apalagi ditambah ini kan lagi hamil anak ketiganya ya. Dan juga beberapa waktu lalu aktif nih melakukan promosi film, termasuk The End of Oak Street ya, yang memang sudah tayang tanggal 12 Agustus kemarin. Seperti yang Suci juga bilang, teman Pro 2, kalau tahun ini kan menjadi tahun yang tersibuk kayaknya ya bagi Anne Hathaway dengan berbagai project filmnya, teman Pro 2. Nah, di tahun ini ada beberapa project film Anne Hathaway yang sudah tayang ya, seperti film Mother Mary yang merupakan film pertama Anne Hathaway di tahun 2026 sejak film terakhirnya Mother's Instinct di tahun 2024. Jadi di film ini tuh Anne ini berperan sebagai bintang pop terkenal yang lagi berusaha melakukan comeback setelah mengalami berbagai persoalan pribadi. Terus ada juga film The Devil Wears Prada 2, teman Prada 2, ya, yang kembali diperankan sama Anne Hathaway yang memerankan Andy Such dalam film ini, hampir 2 dekade ya setelah film pertamanya dirilis. Jadi sequel tersebut kembali mempertemukan Hathaway dengan Meryl Streep, Emily Blunt, dan juga Stanley Tucci sebagai karakter ikonik sebelumnya. Ada juga film yang baru-baru tayang, teman Pro 2, The Odyssey ya, film epik garapan Christopher Nolan ini mengadaptasi kisah terkenal dari mitologi Yunani. Jadi Anne Hathaway ini memerankan Penelope ya, istri dari Odysseus yang menanti kepulangan suaminya setelah perjalanan panjang seusai perang Troya.

0: Terus yang terakhir ada film Verity, Teman Pro 2 ya, yang merupakan adaptasi novel thriller psikologis karya Colin Hoover yang disutradarai oleh Michael Showalter. Di sini Annie ini memerankan Verity Crawford ya, seorang penulis terkenal yang mana kondisinya ini membuat seorang penulis lainnya menyelesaikan karya-karyanya. Nah, Teman Pro 2 kayaknya kalau ngomongin soal sibuk-sibuknya artis Hollywood ya, bukan cuma Anne Hathaway aja yang sibuk. Kemarin juga ramai di media sosial ya, ada Tom Holland yang juga kayaknya lagi kejar setoran Teman Pro 2. Terus juga ada Robert Pattinson ya, juga lagi sibuk-sibuknya di tahun ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produa, penyanyi solo Roni Parulian ya kembali merilis sebuah karya yang uniknya teman Produa ya diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan juga keberanian untuk mencintai ya setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, single ini tuh hadir dengan nuansa pop yang dibalut dengan sentuhan instrumen akustik dan aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga ini bertindak sebagai produser di single terbaru Roni Parulian ini. Jadi lagu ini Taman Produa dibuka dengan dentingan piano dan juga suara khas Roni yang memberikan apa ya nuansa romantis ya sejak awal didengar. Nah, lirik yang sederhana dan juga bercerita ya menjadikan lagu ini tuh sangat mudah dinikmati serta dimengerti oleh para pendengar.

Sementara itu, teman Produ, proses produksi single Februari ini juga melibatkan Yogi Kusuma ya sebagai sutradara dengan konsep visual yang mendukung cerita dalam lagu ini. Nah, kenapa sih sampai dipilih judulnya Februari? Nah, katanya teman Produ ya, Februari ini dipilih sebagai judul karena dianggap menjadi simbol dari momen yang penting dalam perjalanan hubungan teman Produ. Dan juga berkaitan dengan hari Valentine ya teman Produ, hari kasih sayang.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi.
4: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena sudah jam 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. So, selanjutnya Suci aja kamu, kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Jam.
5: Malam Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
6: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
5: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
6: Yoi, sampai 1 jam ke depan, teman Pro 2, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
5: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
6: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
5: Siapa ya?
6: Nah, penasaran gak sih? Penasaran.
5: Aduh, penasaran banget.
6: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
5: Sorry.
6: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
5: Bener. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini, apa ya, temanya mungkin persahabatan.
6: Bagai kemompong.
5: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
6: Waduh, ada. Udah sahabat, romansa. Sulit nih.
5: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
6: Betul banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
5: Sebenarnya kamu suka gak sih?
6: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
5: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
6: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
5: Yes.
6: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana, Dit?
5: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
6: Martin Wiguna.
5: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
6: Yeah.
5: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut.
6: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siang ya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
1: Ois.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Pantes ya.
0: Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor. Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat nggak?
2: Seorang kapitan.
1: Serius?
2: Oh gila.
0: Lu bikin ala gue. Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia.

0: musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu, kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
0: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
2: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
0: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
2: Benar.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
2: Benar-benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya.
1: Iya.
2: Yeah,
1: yeah. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
2: Iya.
1: Yeah,
2: benar-benar.
0: Solois lah ya.
2: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
2: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
0: Cerita teman gue.
2: Oke.
0: Okay. Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
2: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
2: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
0: Ini keempat.
2: Keempat ya?
0: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
2: Okay.
0: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
0: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
2: Nah,
0: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Asik juga tuh.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini. Oke.
2: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
2: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Gak ada, gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin. Okay. Ke nih cewek, yeah, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Lah nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih.
1: Itu berat sih.
0: Kacau. Itu nyesek banget.
1: Itu nyesek banget bro.
0: Jadi
1: setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya. Yeah.
2: Oke kan. Nah,
1: udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan. Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue.
1: Yeah.
2: Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya.
2: Yeah, kan?
1: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Oh. Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
2: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini ya sih Bang?
2: Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia. Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: bisa gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih, gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya, kalau dia gak putus-putus nasib.
0: Nah, itu. Bener. Gitu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mari Wiguna dengan Gila Karena Cinta.
3: Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, gitu.
0: Bener,
2: pengen
0: bener.
2: Kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya, semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah!
2: Keren sih, menurut gue keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu, kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapetnya gitu.
1: Ceritanya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Iya.
2: Kita intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama
1: iya,
2: di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa
2: iya,
1: kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm. Gitu, oh,
2: kan? Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk gitu. Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Itu.
0: Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan betul. Karena bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke,
1: okay,
0: let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus NLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yeay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue Martin.Wiguna.
1: Hanya dua. Okay. Ya, kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena, sepatu,
1: iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendres mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir. Ya, bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Oh.
1: Dalam. Tolong diklip ya, bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Okay. Oh.
0: Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Okay. Okay. Galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh, alright.
0: Dan langsung aja ini

sempre lui.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2, tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan seperti biasa teman Pro 2, di pukul 22 hingga pukul 24 program 2 RRI Jepro kembali untuk menemani kamu dengan berbagai lagu-lagu hiburan dan juga topik seru yang akan kita bahas di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa juga di pukul 22 hingga pukul 23 ada program acara cerita malam teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, di program acara cerita malam kali ini akan membahas sedikit terkait hal-hal yang berbau mistis dan juga horor teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran ya, kira-kira hal dan juga mistis yang berbau horor di malam hari ini yang kita bahas itu apa? Tetap stay tune di 90,1 MHz ya teman Pro 2. Karena pastinya akan kita bahas bareng-bareng di malam hari ini.

Nah teman berdua, di malam hari ini ya, dalam program acara cerita malam dari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, Rena akan membahas terkait hal-hal yang berbau horor teman berdua. Dan pastinya teman berdua, buat kamu yang penasaran kira-kira cerita horor ya yang kita bahas malam hari ini itu dari mana aja ya teman berdua. Untuk itu teman berdua, di malam hari ini Hen akan membahas cerita horor dari kota Jogja teman berdua. Nah teman berdua, kalau teman berdua jalan-jalan ke daerah ke Jogja ya, khususnya ke daerah Gondomanan kota Jogja, pasti teman berdua akan menemukan pemandangan bangunan yang klasik dan juga penuh dengan citra keistimewaan kota Jogja sendiri. Contohnya seperti Pasar Beringharjo ya, dan juga Benteng Frederburg yang pasti ini bisa teman berdua temukan di Jogja. Namun teman berdua, di sisi lain terdapat juga salah satu bangunan yang sangat mencolok ya di mata kalau teman berdua lihat. Nah teman berdua, menurut masyarakat di Jogja menyebutnya dengan nama Gereja Gotik Saida. Nah teman berdua, buat kamu yang mungkin menjumpai bangunan ini tentunya penasaran kan ya, apalagi buat teman berdua yang mungkin baru aja ke Jogja ya, atau mungkin udah beberapa, atau mungkin udah pergi ke Jogja tapi udah temukan gereja ini tapi penasaran kira-kira apa sih bangunan ini ya. Nah sebenarnya Gereja Gotik Saidan itu bangunan apa, itu pasti akan muncul di teman berdua punya kepala. Kok kelihatannya misterius banget ya. Kalau teman berdua penasaran, teman berdua simak baik-baik nih teman berdua, terkait sedikit cerita terkait Gereja Gotik Saidan teman berdua, bangunan yang unik dan juga misterius. Bangunan atau Gereja Gotik Saidan ya, ini berdiri sekitar tahun 1986 hingga 1987 dan mulai dikosongkan sejak sekitar tahun 2004 ya teman berdua. Karena hak guna bangunan ini telah berakhir sejak tahun 2000-an. Dan akhirnya teman berdua, oleh pemerintah daerah setempat ya, bangunan ini dijadikan cagar budaya sejarah arsitektur ya. Namun ya teman berdua, sayang tempat ini tidak boleh untuk dimasuki. Padahal arsitekturnya itu cukup unik ya untuk dijadikan sebagai objek wisata. Untuk kalahkan hari Nah teman berdua, kalau ngomong-ngomong soal Gereja Gotik Saidan sendiri, ini pemiliknya itu siapa ya? Menurut informasi yang pernah yang dengar ya teman berdua, pemilik Gereja Gotik Saidan ini adalah warga keturunan Tionghoa yang bernama Nyonya Esther Widyo Wanandio ya, almarhumah ya. Berdasarkan KKD di tahun 1982 ya, rumah itu atau Gereja Gotik Saidan ini milik Ibu Esther Widyo ya, almarhumah. Teman berdua, Nyonya Esther ini memiliki gelar kamat karena berdasarkan sejarah ya, Nyonya Esther ini masih ada hubungan dengan kerabat dengan Keraton Surakarta dan juga dulu berdagang batik di Pasar Beringharjo teman berdua. Lalu suaminya Nyonya Esther adalah R. Petrus Haryono yang merupakan seorang pembatik yang juga memiliki hubungan kerabat dengan Keraton Jogja ya, dan sudah meninggal pada tahun 1978. Keluarga ini merupakan keluarga yang terpandang ya, di mana empat diantaranya sudah cukup terkenal, yaitu Dr. Samuel J. Harjoyo ya, seorang peneliti di bidang kesehatan yang juga menjadi dokter di Rumah Sakit Kanker Dramais Jakarta. Yang kedua juga ada KMT Prajo Haryono adalah Abdi Dalem Kaparajan Ginung Kidul ya, nama beliau yang pernah ditulis di papan nama pada pagar rumah Gotik Saidan ini teman berdua. Yang ketiga ada KRT Daud Wirjo adalah pemilik brand batik yang terkenal hingga mancanegara. Salah satu galeri beliau adalah ada di kota Milan ya dan juga Singapura. Batik beliau pernah dipakai oleh para pesohor dunia seperti Mandela ya, Gaddafi, Bush dan juga Mahathir ya. Nah teman berdua, yang keempat ada KRT Thomas Haryonagoro ya, adalah pakar budaya sekaligus direktur Museum Ulem
Sentalu Kaliurung Jogja ya, milik keluarga Haryono. Nah teman berdua, sebelum kita bahas terkait hal misterius atau hal mistik terkait gereja Gotik Saiden sendiri ya, ada daya tariknya sendiri teman berdua ya di gereja Gotik Saiden ini. Dari yang pertama itu ada arsitektur bangunan yang begitu indah. Nah teman berdua tahu nggak, bangunan yang diklaim sebagai gereja ini memang memiliki arsitektur ya bergaya Eropa yang kental ya, dinding yang tebal ya, dan juga tingginya menara akan menjadi pemandangan yang unik dan berbeda. Terdapat juga beberapa lonceng serta salib-salib yang tertancap di ujung menara. Penampakan inilah yang memberikan anggapan bahwa bangunan Gotik ini adalah sebuah gereja yang sudah tak terurus lagi. Bagian balkonnya teman berdua yang cukup luas pada bangunan ini memberikan kesan bahwa tempat ini memang dulunya merupakan sebuah rumah hunian. Namun lagi-lagi patung Yesus yang berada di salah satu sisi bangunan memperkuat kembali argumen masyarakat bahwa ini adalah gereja tua. Patung tersebut dibuat dengan posisi tangan yang merujuk ke arah Keraton Jogja. Itu daya tarik yang pertama. Yang kedua, daya tarik yang kedua yaitu misteri yang tersimpan, teman berdua. Ini yang ditunggu-tunggu, misteri yang tersimpan. Walaupun banyak rumor yang beredar mengenai mistisnya bangunan ini ya, namun tidak terlalu berdampak pada lalu lalang orang yang datang ya. Masih banyak pengunjung yang merasa penasaran pada bangunan lawas yang telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya ini, teman berdua. Mereka ingin mengabadikan momen bersama teman-teman ya, keluarga pada bangunan yang telah berusia lebih dari satu abad ini. Berdasarkan cerita yang beredar ya, teman berdua, rumah mega itu awalnya dimanfaatkan sebagai museum batik oleh pemiliknya. Namun setelah pemilik rumah tersebut meninggal, kegiatan produksi batik dan juga pameran yang biasa diadakan di tempat itu menjadi vakum. Kemudian semua barang-barang di gereja dipindahkan ke tempat yang lain, yaitu Museum Sentalu. Menurut kabar yang beredar

hipnotis. Teman berdua akan terhipnotis saat sudah berada di lokasi tersebut, teman berdua. Karena semua anggapan dan rumor yang ada itu akan hilang, tergantikan dengan pemandangan yang begitu menawan dan juga membuat mata itu menjadi terpikat. Heninga teman berdua di tahun 2000, kalau nggak salah 2018 ya teman berdua Hein sempat ya kembali ke Jogja itu teman berdua tahu nggak Hein dengan beberapa orang teman memang berkunjung ke gereja Gotik Saidan ini teman berdua karena memang dekat dengan tempat Hein dan teman-teman juga nongkrong ya. Kalau Hein kan di Jogja suka nongkrong di Saidan teman berdua ya. Jadi karena udah lama tidak berkunjung ya terpaksa teman-teman beranikan diri ya untuk pergi sekedar berfoto ya dan juga melihat kembali gereja Gotik Saidan ini teman berdua. Dan memang kalau di malam hari ya itu mungkin di dalamnya itu agak sedikit seram ya teman berdua. Dan buat kamu yang ingin pacu dan juga tes adrenalin boleh nih datang di malam hari ya, tapi izin dulu. Dan boleh harus diingat terkait datang ke tempatnya orang itu kita harus tahu tata krama teman berdua. Dan itu sedikit pembahasan yang pertama ya terkait gereja Gotik Saidan ya, bangunan unik yang penuh dengan misteri ya. Tapi tempatnya keren dan bisa memanjakan mata teman berdua. Nah teman berdua selain itu di malam hari ini ya, selain membahas terkait apa ya gereja Gotik Saidan ya, kita juga akan membahas beberapa urban legend dari kota Jogja sendiri ya. Ada rumah tua 861941 ya, ada juga rumah Pocong Sumi, dan yang terakhir nanti yang akan kita bahas teman berdua terkait hal-hal yang berbau mistis adalah Mbak Yuyuk Fakultas Ekonomi UGM. Tapi sebelumnya dua lagu miliknya Adrian Khalif dengan Tidak Karuan dan juga Bunga Tiara spesial nih yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih dari kawasan Tasengkepra nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua masih dengan Urban Legend ya. Tadi udah kita bahas sedikit terkait Gereja Gotik Seidan, teman berdua. Dan Urban Legend berikut yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini, pokoknya untuk cerita horor ya, di malam hari ini yang akan membahas terkait Urban Legend di kota Jogja, teman berdua. Jogja ini teman berdua bukan hanya dikenal sebagai kota pelajar ya teman berdua, tapi memiliki beberapa cerita khas juga ya. Nah teman berdua, kota di Jawa Tengah ini ternyata memiliki segudang cerita yang seram ya, dan juga bikin kamu mungkin bakalan merinding jika mendengarnya. Dan selain itu dengan adat dan tradisi khas Jawa yang masih kental ya, tidak heran kalau kota Jogja ini memiliki segudang urban legend yang khas teman berdua. Nah teman berdua, selain bikin penasaran ya, udah pasti bikin merinding. Ada rumah atau ada gereja gotik Seidan ya teman berdua, dan pastinya ada rumah tua hingga sosok misterius di kampus ternama Jogja yaitu di UGM teman berdua. Kira-kira kamu yang penasaran seperti apa ya urban legend yang berikut, yaitu rumah tua 861941. Nah teman berdua, rumah ini berlokasi di tengah desa Grogol ya, kecamatan Sageyan, Kabupaten Sleman ya. Rumah tua ini yang terlihat tidak istimewa ya, ternyata ini memiliki banyak misteri. Nah di atas pintu bangunan tersebut teman berdua tertulis angka 861941 yang berarti rumah tersebut sudah berdiri sejak sebelum masa kemerdekaan. Tapi menurut Subaidiji ya, penjaga rumah tua ini, rumah itu sudah ada jauh sebelum keberadaan tanda tersebut ya. Konon ya teman berdua, Sunan Kalijaga merapikan rambut dan juga memotong kukunya saat ia sedang beristirahat di desa Grogol. Helain dan potongan tersebut dirapikan dan dikuburkan di tanah. Kemudian ia melanjutkan perjalanan seperti biasa. Anehnya teman berdua, beberapa hari kemudian tanah di mana kuku dan rambut tersebut dikuburkan muncul gundukan tanah yang dari hari ke hari semakin besar ya. Hal ini diyakini terkait dengan sosok Sunan Kalijaga itu sendiri. Nah teman berdua, sebagai orang yang memiliki kesaktian tingkat tinggi ya, dan juga akhirnya tanah tersebut dianggap keramat. Sudagar asal kota Gede membuatkan bangunan yang baik untuk menaungi lokasi tersebut. Karena saat ia melintas lokasi ini, tiba-tiba saja keduanya tidak mau berjalan. Nah teman berdua, Gunda Sudagar tersebut ya melakukan ritual minta izin dan didapat di tempat tersebut ya. Setelah berdoa, efeknya bukan hanya membuat kuduknya mau berdiri lagi, tetapi bisnis Sudagar itu juga semakin sukses. Makanya ia membuatkan rumah untuk gundukan tanah tersebut. Sejak saat itu teman berdua, tempat tersebut seringkali dijadikan lokasi ritual oleh para pedagang pengrajin perak ya, yang banyak ditemukan di kota Gede. Ritual tersebut disebut sebagai midang, di mana orang-orang menunjukkan rasa syukur ya, dengan harapan segala yang mereka inginkan akan terkabul.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2, tadi urban legend yang udah dibahas ya, yaitu Rumah Tua 861941. Untuk urban legend yang berikut Teman Pro 2, yaitu Rumah Pocong Sumini yang penuh sejarah ya. Ini ternyata memiliki milik siapa Teman Pro 2? Nah, Teman Pro 2, Kota Gede jadi salah satu daerah di Yogyakarta yang terkenal dengan nilai sejarahnya. Nah, Teman Pro 2, di sini kamu juga bisa menemukan banyak bangunan yang masih mempertahankan bentuk dan juga keasliannya ya. Tidak salah Teman Pro 2 kalau daerah ini terkenal dengan pesona yang kaya akan sejarah dan juga kebudayaan ya. Kota Gede juga menghadirkan sebuah warisan yang tidak ternilai dalam bentuk rumah bangunan kuno yang terkenal dengan sebutan Rumah Pocong Sumi. Rumah ini Teman Pro 2 merupakan sebuah ikon bersejarah di tengah Kota Gede dan menjadi saksi bisu dari masa lampau ya. Berdiri kokoh di tengah pemukiman dengan bentuk bangunan lawas, rumah ini membuat siapapun yang lewat merasa penasaran karena kisah mistis dan juga sejarahnya. Nah, Teman Pro 2, rumah kuno yang terletak di Jalan Karanglo nomor 1 Bangun Tapan, Kecamatan Kota Gede, Kabupaten Bantul ya, daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki model bangunan dengan gaya Eropa yang khas ya. Arsitektur Belanda, dilihat dari luar bangunan yang dibangun sejak tahun 1860-an ini terlihat indah dengan arsitektur yang tampak kokoh dan mampu bertahan hingga kini. Nah, Teman Pro 2, meski diselimuti dengan keindahan bangunan yang begitu bernilai, hunian kuno dengan sebutan rumah Indis Head ya, ini serat akan mitos dan juga berkaitan dengan kemunculan sosok Pocong Sumi. Konon, Teman Pro 2, sosok tak kasat mata tersebut sering menakut-nakuti ya, orang-orang dengan tujuan tidak baik atau jahil. Nah, Teman Pro 2, di balik kisah mistisnya ada hal menarik mengenai sejarah rumah tersebut ya, yang tidak banyak diketahui menurut masyarakat di Kota Gede sendiri. Nah, Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran ya dengan cerita horor dari rumah pocong Rumah Sumi sendiri ya, tetap stay tune di 90,1 MHz ya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dalam program acara cerita malam dan masih di kisah horor teman berdua. Dan masih dari Urban Legend ya, dari kota Jogja teman berdua. Nah teman berdua, nah teman berdua, julukan rumah pocong Sumi ya di Jogja ini karena konon sosok yang sering menampakkan diri kepada orang-orang sekitar bernama Sumi. Biasanya pocong Sumi ini muncul di teras rumah sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat kondisi jalanan pada sepi dan juga gelap teman berdua. Nah sebenarnya tidak hanya pocong Sumi yang dianggap sebagai penghuni rumah angker tersebut ya di Yogyakarta ini teman berdua. Ada pula kuntilanak genderuwo ular dengan mustika di kepalanya ya, serta noni Belanda. Namun ya teman berdua, yang cukup terkenal dan juga menguasai rumah tersebut ya adalah pocong Sumi. Dari cerita yang beredar ya di masyarakat sekitar, rumah itu memiliki milik sepasang pengusaha batik yang diwariskan kepada anaknya bernama Sumini. Suami Sumini juga seorang pengusaha batik ya. Keduanya hidup dengan aman dan juga tentram ya, sampai 3 orang perampok menyatroni rumah mereka. Saat itu sang suami sedang tidak ada di rumah karena ada urusan pekerjaan. Ketiga perampok tersebut menjara harta benda di rumah pengusaha batik. Sumini pun dicekik hingga tewas ya. Usai kejadian tragis tersebut ya, suami Sumini meninggalkan rumah. Rumah itu pun kosong, tak berpenghuni sampai saat ini teman berdua. Cerita itu membuat orang percaya bangunan itu menjadi rumah angker di Yogyakarta. Nah teman berdua ya, meskipun pocong Sumini ini sering muncul ya di teras rumah ya, orang percaya ya bahwa pocong Sumini ini tidak punya niat jahat ya. Ia hanya mengganggu orang-orang yang punya niat tidak baik saat memasuki rumah angker tersebut. Nah teman berdua ya, selain itu berkembang cerita lain juga ya, pocong Sumi sebenarnya bukanlah penghuni rumah asli rumah ini. Sebelum dihuni Sumini dan suaminya, rumah ini lebih dahulu dihuni sepasang pedagang berlian asal Belanda. Konon karena terjadi kesalahpahaman, sang suami membunuh istrinya dengan cara keji. Pembunuhan juga dilakukan saat kondisi perempuan sedang hamil di kamar tidurnya. Hingga kini ruang kamar tidur yang menjadi tempat kejadian tragis tersebut itu ditutup rapat ya. Tak seorang pun boleh masuk dan melihat kamar rahasia tersebut. Nah teman berdua, saat ini rumah pocong Sumini itu menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Yogyakarta. Dan juga dijaga oleh seorang ahli kunci ya. Meski memiliki aura mistis yang cukup menyeramkan ya, rumah pocong Sumi menjadi salah satu destinasi yang cukup banyak didatangi untuk berfoto ya teman berdua, atau juga memiliki, ini menjadi rumah yang bagus ya, dan juga menjadi rumah ini sebagai tempat uji nyali. Nah teman berdua, banyak pengunjung yang datang harus mematuhi beberapa peraturan agar tidak ada benda bersejarah yang rusak ya atau mendapat serangan gaib. Nah teman berdua, kabar aura mistis ya pada rumah tersebut ini bisa membuat pengunjung menjadi pusing kepala teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin hendak bermain ke kota Jogja, coba-coba deh teman berdua ke kota gede dan coba menyempatkan diri untuk berselfie ria di rumah pocong Sumi. Buat kamu yang punya nyali bagus ya, kalau nyalinya ciut jangan teman berdua, karena kalau terjadi apa-apa waduh tanggung sendiri ya, bukan Hein yang suruh teman berdua ya. Nah teman berdua, Urban Legend yang terakhir yang bakalan Hein cerita ke ruang dengar kamu di malam hari ini masih dari kota Jogja juga ya, yaitu Mbak Yuyuk Fakultas Ekonomi UGM. Tapi sebelumnya ya teman berdua, couple Rowan dengan The Subway dan juga Ahmad Dhani dengan Begitulah Cinta ya. Dua lagu ini yang hadirkan dulu ke Luang Dengar Kamu di malam hari.

Masih dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Perdua masih dengan cerita malam. Nah, teman Perdua urban legend yang berikut yaitu Hantu Mbak Yuyuk, mahasiswi abadi di kampus UGM atau Universitas Gajah Mada. Kota Yogyakarta yang penuh dengan kehidupan juga menyimpan sisi gelap yang tak kalah menarik untuk disimak teman Perdua. Di balik citra kampus terbaik yang terpancar dari Universitas Gajah Mada, yang juga menjadi salah satu kampus tertua dan terbesar di Indonesia, terselip kisah urban legend ya, yang masih terus hidup dalam bisik-bisik para mahasiswa, yaitu cerita tentang Mbak Yuyuk. Nah teman Perdua, nama itu mungkin tak tercantum dalam daftar resmi, ya, tak tercantum dalam daftar resmi. Namun ya, hampir setiap angkatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada pasti pernah mendengar sosok yang dikenal sebagai mahasiswi abadi. Tak ada yang benar-benar tahu kapan kisah ini mulai menyebar.

0: Nah teman berdua, yang pasti nama Mbak Yuyuk sudah menjadi bagian dari legenda kampus ya. Diceritakan ia adalah seorang mahasiswa angkatan lama yang mengalami kesulitan berat dalam menyelesaikan skripsinya. Berkali-kali naskahnya ditolak, tekanan demi tekanan menumpuk ya, hingga pada akhirnya ia jatuh dalam stres yang begitu dalam. Dari cerita yang beredar, Mbak Yuyu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tragedi ini bukan hanya menyisakan duka, tetapi juga kisah yang tak kunjung usai ya. Banyak yang percaya arwahnya masih gentayangan di sekitar Fakultas Ekonomi UGM ya, terutama ketika malam mulai sepi. Konon, Mbak Yuyuk masih berada di sekitar kampus karena masih merasa dirinya masih menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Sosok Mbak Yuyuk digambarkan seperti mahasiswi zaman dulu ya, berpakaian sopan, berambut panjang, dan berjalan pelan di lorong kampus. Penampakannya seringkali disebut terjadi di koridor ya, ruang kelas, dan perpustakaan. Bahkan beberapa mahasiswa mengaku pernah melihatnya secara langsung ketika mereka mengerjakan tugas malam hari. Ada pula cerita bahwa penampakannya sempat tertangkap kamera CCTV di kampus UGM. Nah teman berdua, ruang 305 sampai 302 yang terletak di lantai 3 utara ya, sayap barat gedung UGM ini menjadi lokasi yang paling sering disebut dalam laporan penampakan. Tempat itu kini dikenal dengan atmosfer yang agak berbeda, terlebih saat malam hari tiba. Mungkin karena cerita-cerita itu ya, mungkin juga karena justru sesuatu yang memang belum benar-benar pergi. Di mata mahasiswa, Mbak Yuyuk adalah mahasiswi abadi. Bukan karena prestasinya ya, melainkan karena ia tidak pernah meninggalkan kampus UGM sendiri. Kisahnya berkembang dalam berbagai versi ya, namun teman berdua, inti dari semuanya tetap sama, tentang tekanan akademik yang terlalu berat, sebuah tragedi dan arwah yang belum tenang. Nah teman berdua, cerita tentang Mbak Yuyuk terus hidup bukan hanya sebagai kisah seram, tetapi juga sebagai pengingat sunyi bahwa beban kuliah tidak bisa sangat nyata ya. Kuliah bisa sangat nyata, dan di balik dinding-dinding kampus yang tampak kokoh, ada kisah-kisah manusia yang rapuh yang kadang tak terlihat oleh siapapun. Nah teman berdua, itu beberapa urban legend yang Hein sudah hadirkan ke luang dengar kamu di program acara Cerita Malam kali ini. Dan teman berdua, beberapa urban legend khas kota Jogja yang kerap beredar secara lokal yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya di malam hari ini. Mungkin cerita ini juga harus kamu ketahui ya kalau hendak mengunjungi kota Yogyakarta. Nah teman berdua, kalau kamu orangnya penakut ya, pastikan untuk menghindari lokasi-lokasi serupa ya, agar kamu tuh tidak merasa ketakutan setengah mati. Buat kamu yang suka ngebahas soal urban legend ya, tapi tidak punya tempat atau teman diskusi, nanti kalau Hein dinas lagi kita akan bahas bareng-bareng ya di segmen-segmen berikutnya. So teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, Hein akhiri program acara Cerita Malam kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia ya, dan juga masih mengikuti program acara Cerita Malam kali ini di edisi siar hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Kurang lebih 4 menit ke depan ada beberapa lagu yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini, dan sebagai lagu penutup di program acara Cerita Malam ya, karena pembahasan kita kali ini terkait urban legend dari kota Yogyakarta ya, lagu penutup Hein akan hadirkan satu buah lagu spesial buat semua teman berdua, dan juga lagu ini Hein spesialkan nanti buat kakak Ardi Riandito ya, yang mungkin sekarang lagi berkumpul bersama keluarga di seputaran Jogja, yaitu Saidan. Sebelum Hein hadirkan satu iklan layanan masyarakat, Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.
1: FYI, for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Biar gua aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh. Ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, Foyer Info.

0: Teteh mau tanya,
1: ya,
0: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan? Nah,
1: kamu kalau dari sini, langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Mohon.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Mohon.
1: Nanti ada-ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Mohon. Nah,
1: mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak.
1: Oh iya, welcome.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Pastinya ada jazz music yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan pastinya teman berdua buat kamu semua terhibur selalu dengan jazz music yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Nabireng yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz. Kembali lagi menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini, edisi siaran 15 Agustus 2026 bersama saya di sini Martin yang bertugas di hari Sabtu ini ya. Mengucapkan selamat pagi, selamat ikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: never smiled at me. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di segmen acara Jazz Music ya, dan nantinya kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kita semua di pagi hari ini, edisi siaran ya tanggal 15 Agustus 2026 ya, bertepat di hari Sabtu di akhir pekan untuk kita semua ya, dimana mungkin buat teman-teman yang mau menikmati ya segala suasana libur kerja Anda ya, baik itu mungkin ASN ya, dan juga buat adik-adik yang lainnya yang mungkin saja hari ini libur sekolah ya, atau yang masih menjalankan aktivitasnya di sekolah ya, tetap semangat selalu dan sehat terus untuk kita.
1: So

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, waktu terus berputar, pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja lagi mengikuti kegiatan Car Free Day ya, CFD ya. Ya, selamat pagi aja untuk teman-teman sekalian ya. Tetap semangat selalu ya. Cuaca di pagi hari ini juga cukup mendukung ya. Kalau saya mau bilang cuaca ini kadang tipu-tipu tong juga ya. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Kadang dia mendung-mendung tapi ujung-ujung tidak hujan. Itu yang aduh, bagaimana ya para betul nih.

Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, di pagi hari ini kita agak sedikit berbagi ya informasi untuk kita semua ya. Pagi hari ini saya agak sedikit berbagi informasi yang agak berbeda ya, yaitu terkait dengan apa itu, atau mungkin perbedaan ya, antara pendidikan dan etika ya. Teman-teman, sebenarnya kalau kita mau bilang antara pendidikan dan etika ini, itu sama-sama harus barengan ya. Dan ya, sama-sama juga harus kita miliki dalam hidup kita, seperti itu ya. Oke, terkadang kita sudah berpendidikan ya, sudah memiliki pendidikan yang berkualitas, yang baik, namun etikanya kurang baik terhadap diri orang lain ya. Sehingga teman-teman ya, pengertian dari etika sendiri ya, yaitu berdasarkan fokus pada nilai moral dan perilaku benar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi pedoman hidup dan aturan sikap ya. Dan yang ketiga, bersumber dari hati nurani dan moral ya, atau norma ya. Bersumber dari hati nurani dan norma sosial ya. Sedangkan pendidikan guys ya, itu berfokus pada transfer ilmu dan keterampilan ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi wadah belajar secara formal atau informal ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bersumber dari pengajaran, latihan dan pengalaman ya. Nah, sehingga teman-teman, perbedaan utama ya, tujuannya pun juga sama teman-temannya, tidak beda ya. Yang pertama teman-teman ya, yaitu mengenai etika ya, perbedaan utamanya ya, yaitu bertujuan membentuk karakter dan akhlak mulia ya. Sementara pendidikan guys, itu bertujuan mencerdaskan dan memberi keahlian. Nah, jadi itu sudah apa sih, sudah jelas banget ya, antara perbedaannya itu sudah jelas banget gitu ya. Nah, tapi ya itulah teman-teman ya, kadang kita sudah memiliki pendidikan yang baik ya, namun etikanya itu kurang baik ya, terhadap diri orang lain, seperti itu teman-teman ya. Jangan teman-teman bilang, ah kak, pendidikan dengan etika itu kan sama ya. Samanya di mana kan gitu ya. Kalau sama-sama diperlukan, sama-sama harus dibentuk ya, mungkin iya sama gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara terkait hal seperti ini ya, itu sangat apa sih, sangat mengkhawatirkan kalau di zaman sekarang ya, karena masih banyak di antara kita ya kurang menerapkan sesuatu etika yang baik dalam pergaulan yang positif kan gitu ya. Contohnya seperti apa teman-teman ya, contohnya itu kadang kita bicara dengan orang yang lebih tua ya, lebih dewasa dari kita, itu dengan sikap yang tidak sopan ya. Contohnya seperti apa, kita panggil kakak ya, kakak kita nih contoh ya kan, kadang kita panggil ko ya kan, kamu kemana kakak, kami gitu.

ada, saya mau jalan saja ini. Kadang kan begitu, ya. Padahal kalau kita mau bicara dengan etika yang baik, ya. Kakak mau kemana? Kan begitu.

kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau saya mau bilang teman-teman ya, yang sekarang ini ya, yang masih kurang kita miliki dalam diri kita yaitu etika ya. Nah, pendidikan bagus, nilai mantap ya kan, tapi kadang-kadang etika kita ini terlalu berlebihan ya, terlalu mendapatkan apa sih sorotan yang tajam ya. Nah, jadi ya kalau saya mau berpikir kembali ya, yang harus kita perbaiki itu adalah etika dulu ya, baru kita berpendidikan. Terkadang kita berpendidikan tapi tidak punya etika yang sama yang baiknya, itu sama aja bohong ya. Oke, next, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi perbedaan antara etika dan pendidikan itu sangat apa sih, sangat beda ya, sangat beda ya, dari bahasanya pun juga beda ya. Nah, tapi kalau dari maksud dan tujuannya itu ya sama gitu ya. Kalau etika itu kan karakter ya, sementara pendidikan itu yaitu mengenai ilmu dan keterampilan ya, dalam mencerdaskan pengetahuan kita kan, seperti itu. Nah, jadi saya garis bawah di sini teman-teman ya. Ya, mari kita sama-sama ya apa saya belajar sambil memperbaiki etika kita kan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang tadi sudah saya katakan ya, seperti itu ya. Kadang kita bicara sama kakak kita itu seringkali tidak sopan ya kan, sama ibu guru pun juga kadang kita kurang hargai, hormati dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, jadi ya hati-hati aja lah teman-teman ya, hati-hati aja dalam bersikap dengan sesuatu perilaku yang tidak menyenangkan kan, seperti itu teman-teman. Oke, dari segi sifat sendiri ya, yaitu mengenai etika ya. Ya, di mana etika menilai perbuatan manusia dari sudut baik buruknya. Ya, sementara pendidikan ya, yaitu melatih akal, fisik dan mental agar lebih kompeten ya.

Dan untuk cara memperolehnya, ya untuk etika sendiri didapat lewat kebiasaan, teladan, dan kesadaran diri, ya. Dan yang kedua untuk masalah pendidikan, ya, yaitu didapat lewat sekolah, bimbingan, dan proses belajar mengajar, ya. Nah, jadi tidak beda jauh sama, ya. Tapi bahasa kalimatnya itu yang agak sedikit berbeda, ya. E dan P, ya, etika dan pendidikan, seperti itu, ya. Nah, jika Anda apa sih masih ada yang kurang lebihnya dengan apa yang saya bahas di pagi hari ini, ya mari kita sama-sama memperbaiki semuanya itu dengan yang baiknya, kan seperti itu. Ya, itu yang kadang ada peribahasa mengatakan, buat apa kita pintar lebih tinggi daripada langit ketimbang kita bodoh dengan etika yang sangat rendah di bawah langit, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu apa sih? Itu cuma peribahasa saja, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi Tendo bilang, ya, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi tapi kalau kita punya etika sendiri di bawah pendidikan kita, ya, sangat rendah banget, sangat minim banget, ya. Itu tidak ada apa-apanya. Kan seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi ya hati-hatilah, ya. Jangan kita seringkali menyombongkan atas pendidikan yang kita miliki. Kan banyak orang gitu, wah saya S1 nih, ya kan. Wah saya sarjana nih, senggol dong, ya kan. Tapi kalau dari segi etika, Anda nol, ya kan. Dari tata kelola Anda punya bahasa, punya karakter dan lain sebagainya, ya, itu sangat tidak memiliki nilai yang baik, ya kan, dalam beretika yang baik untuk orang, kan gitu. Ada yang katakan juga, ya, alah kamu cuma tamatan SMA doang, ya kan, alah kamu tamatan SD doang, ya kan, kamu tuh nggak lulus gitu kan, mana bisa jadi orang, ya, kayak saya dong, saya kan seorang sarjana, ya kan, diploma gitu kan. Sekarang dipikir kembali lagi, apakah dengan sikap lantang suara kita kayak gitu itu menilai karakter kita yang baik dalam beretika yang sopan? No. Ya kan, kadang orang tuh makan pujinya di situ, sombongnya luar biasa kalau sudah pegang gelar, ya kan. Sehingga lupa daratan, gitu kan. Kita masuk ke dunia pekerjaan, kita terjun di dunia pekerjaan, selalu kita merendahkan diri orang lain, ya kan. Jadi saya bilang, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Tapi kalau etika kita tidak sesuai dengan pendidikan yang ada, tidak setara dan lain sebagainya, ya sama aja bohong, ya teman-teman, ya. Ya kalau pendidikan bisa kita rubah, ya kan, bisa kita miliki. Tapi kalau etika yang baik itu sulit untuk bisa dapat kita perbaiki. Ya, kenapa saya bilang susah dapat diperbaiki? Coba Anda lihat saja orang, ya, di luar-luar sana. Ya, maksudnya ada beberapa orang yang istilahnya, ya, hidup dengan etika yang kurang ramah, kurang sopan. Anda lihat, apakah mereka mampu memperbaikinya? Tidak. Kalau memang dari dasarnya awalnya seperti begitu, ya akhirnya pun juga akan sama seperti begitu juga, teman-teman. Apalagi kalau egonya tinggi, kan, egonya tinggi, gengsinya tinggi, sombongnya semua pada tinggi-tinggi langit, ya. Bukan tinggi, bukannya. Ya, wah itu sudah, ya kan, dia rasa dia sudahlah, adalah gitu, ya. Tapi dia tidak berpikir, ya, dengan etika yang buruk dalam diri dia itu akan mempersulit hidup dia ke depan seperti apa, gitu kan. Tapi coba kalau contoh, ya, pendidikan Anda rata-rata, ya kan, etika Anda bagus, wait, jangan tanya bos, pasti banyak orang yang akan mensupport Anda, pasti banyak orang akan membuka pintu rezeki untuk membantu diri Anda, walaupun kalian rata-rata, ya kan, nilai rata-rata gitu. Ya, entah itu Anda tamatan SMP, SMA, atau tidak sekolah lulus, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau Anda berwibawa dan mencerminkan etika yang ramah, yang sopan, dan lain sebagainya,
saya jamin ya, siapapun itu ya, pasti Anda akan ditolong. Pasti Anda akan dipermudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Gitu. Tapi kalau etika kamu buruk dan kamu memiliki gelar yang tinggi, pendidikan yang tinggi, itu tidak mendapatkan apa-apa untuk kamu, ya kan? Coba kita lihat ya, orang di luar negeri ya. Mereka kerja itu ijazah itu nomor 2, Bos, ya kan? Ya kan? Nomor 2, Pak. Ijazah, ya kan? Yang mereka utamakan yang pertama dalam diri mereka dalam dunia pekerjaan yaitu kedisiplinan, ya, berwibawa dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, jadi kalau di luar negeri itu pendidikan itu tidak menjamin Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya kan? Nah, karena di luar negeri itu mereka melihat Anda kinerjanya bagus, rajin, apa segala macam, Anda mantap, Anda bertahan. Tapi kalau enggak dan lain sebagainya, ya biar Anda setinggi gelar apapun, tapi kalau Anda orang pemalas dan mencerminkan karakter yang buruk, Anda enggak akan dipakai lagi dengan babak selanjutnya, kan seperti itu. Karena yang paling susah dirubah yaitu karakter, ya kan? Susah untuk kita merubah, ya kan? Coba kamu mendapatkan anak singa, ya kan? Singa atau harimau, ya. Nah, yang jahat punya, gitu ya. Dari kecil sampai besar, ya kan? Nah, coba kamu jinakan dia ketika dia udah dewasa besar sekali, ya kan? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Kalau dari awalnya sudah seperti itu, akhirnya pun juga akan sama seperti itu, ya. Ya, saya pernah berhadapan dengan orang-orang tipikal seperti itu. Sombongnya luar biasa, etika tata kramanya yang kurang sopan, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ya, kalau saya mau bilang, ya, marilah teman-teman, pendidikan dan etika itu harus sama rata, ya. Jangan pendidikan yang lebih tinggi daripada etika, ya. Setidaknya, ya, etika yang lebih tinggi daripada pendidikan, ya. Ya, kalau mungkin pendidikan mungkin di bawah rata-rata enggak apa-apa. Tapi jangan sampai etika Anda di bawah rata-rata. Ya, atau malah tidak ada sama sekali. Tahu kawan, saya cuma bilang, biar kamu jalan cari pekerjaan model bagaimana. Tapi kalau cerminmu dengan etika yang kurang menyenangkan, kurang baik dan lain sebagainya, gak akan ada orang yang mau bantu kamu. Kalau ada orang yang bantu kamu, itu pun mereka akan kasihan, ya kan? Dan jangan kamu berpikir bahwa segala sesuatu yang orang bantu kamu dan lain sebagainya tidak punya imbalan. Pasti akan ada imbalannya, teman-teman, ya kan? Dan pasti kamu akan jadi momok bicaranya mereka. Alah, kau jangan sombong. Kau ingat, kau dulu masuk di sini, siapa yang kasih masuk? Saya, ya kan? Kenapa? Orang yang memiliki etika yang buruk, yang tidak sopan dan lain sebagainya, besok lusa dia akan juga dapat dengan hal yang sama. Itu yang bilang, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, Bos. Ya kan? Nah, jadi hati-hati. Hati-hati dalam beretika kepada siapapun orang. Hati-hati, jangan etika kita yang kurang menyenangkan hati orang. Cari etika yang bisa menyenangkan mereka. Ya kan? Itu yang saya bilang, orang kadang bisa suka sama teman kamu, banyak orang yang kenal teman kamu, itu karena dari gaya hidup dia. Ya kan? Dari gaya hidup dia, ya. Apakah dia punya etika yang mencerminkan sesuatu karakter yang sopan, ya apa sih macam untuk orang. Ya, sehingga orang itu terpancar dengan sinaran yang bagus, positif dari dia untuk mereka. Ya kan, kita gak tahu, teman-teman. Kenapa teman kamu jauh lebih sukses daripada dirimu, ya kan? Jangan sedikit-sedikit kita persepsi, kita memikir, wah, ini dia jadi penjilat, jadi dia bisa jadi pemimpin, ya kan? Dia bisa jadi bosnya kita, ya kan? Mentang-mentang ini, jangan, teman-teman. Ya, semuanya itu ada ukurannya, ada aturan mainnya, kan seperti itu. Ya, beda hal kalau sukses dengan menjadi penjilat.
Tahu kan, sukses jadi penjilat itu bukan hal yang mudah. Apa sih, bukan, ya memang sih kadang orang bilang bukan hal yang mudah, ya kan. Tapi kalau saya gampang, ya kan. Gampang kalau kita mau jadi penjilat, ya kan. Ya. Tinggal manja-manja, udah ya ikut aja bos apapun yang mau dan lain sebagainya, udah jadi. Ya kan, nurutin aja, udah jadi, ya kan. Ah bos gini-gini, jadi, Pak. Besok lusa kau akan dipromosikan punya jabatan, ya kan. Tapi coba ketika kau tidak jadi penjilat, ya kan, tidak jadi pengkhianat dalam pertemanan, kau nggak akan dipakai di mana-mana, ya kan. Ya kau kerja di situ nggak akan kau dipakai, nggak akan kau dipromosi. Tapi kau jangan takut kawan. Ketika kau punya hidup yang baik, lanjutkan, ya kan. Guys, tahu masalah berkat, rezeki, jabatan dan lain sebagainya itu di tangan Tuhan. Biar orang punya rencana sejahat apapun untuk mau menyingkirkan atau mau menggagalkan kamu mendapatkan promosi dan lain sebagainya, kalau paci besar kalau dia bicara itu menjadi berkatmu, tetap akan jadi, Pak. Saya guys tahu. Oh. Yang penting tetap menjaga komitmen, tetap memegang sesuatu prinsip yang baik dalam kehidupanmu. Ya, jangan mengkhianati prinsipmu, ya. Ikuti kata hatimu, ya kan? Seperti itu, santai aja, ya kan? Masalah rezeki itu udah ada yang ngatur, Bos. Tapi coba kalau kamu enggak punya etika yang baik, enggak sopan sama orang. Ya kan? Itu yang saya bilang teman-teman, ketika kita nanti meninggal nih, mati nih kan, nah, kita tinggalkan dunia ini, yang nanti lanjutkan hidup kita itu adalah anak, ya kan. Kalau orang tuanya dulu punya etika yang baik, sopan santun sama orang dan lain sebagainya, anak kita itu akan jadi berkat untuk orang, ya kan. Anak kita akan diseganin orang, ya. Nah. Kok siapa? Adik, kok siapa? Kok penama? Nah, saya pun nama ini kakak. Oh, kok bapak yang itu kak? Iya. Wih, kasihan kok bapak itu, dia orangnya begini-begini. Oh, luar biasa. Biar anak kita hidup merantau di ujung dunia manapun, selagi dia punya bapak, punya kebaikan ada untuk anaknya, itu tidak akan membuat hidupnya susah, Pak. Tapi kalau orang tuanya punya kelakuan buruk, busuk sama orang, tetap anak akan cekik purut. Ya, tahu kan cekipuru akan tahan lapar, ya kan? Tidak akan ada orang yang punya belas kasihan untuk membantu anak itu. Jadi tadi saya bilang itu semua karena apa? Etikanya, ya kan? Etikanya yang kurang baik sama orang, ya kan? Itu yang saya bilang, ilmu itu kecil, etika itu tidak kecil ilmu, Pak, ya kan? Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati dalam menjaga sikap maupun perilaku kita, ya. Karena itu akan mencerminkan sesuatu etika yang baik maupun buruk dalam diri kita, teman-teman. Percaya nggak percaya, coba nanti anda yang rasakan sendiri. Kadang-kadang saya tuh takut untuk jahat sama orang, ya. Walaupun banyak orang menyerang, ya kan, banyak orang yang berkata begini begitu, tapi saya nggak pernah takut, ya kan, saya biarin aja, ya kan. Semakin banyak orang nggak suka sama saya, ya silakan, monggo, itu hakmu, bukan hakku. Hakku ya tinggal mana yang baik saya ambil, yang tidak baik ya monggo saya tinggalin, kan gitu. Prinsip hidup tuh gitu, ya kan. Yang baik diambil, yang tidak baik ya monggo ditinggalin. Kalau diambil lagi, untuk apa ini? Untuk apa aku ambil, ya kan? Nah. Itu prinsip hidup tuh gitu, teman-teman, ya. Apalagi kalau macam bicara sama teman, terus teman kadang egonya tinggi, ya kan? Terus ingin macam dia mau benar semua, ya udah, gua mengalah aja, bos, ya kan? Karena apa? Percuma kita bertahan dengan argumen yang tidak jelas, ya kan? Ujung-ujungnya aduh enggak punya solusi yang tepat, ya kan, yang ada kita bego sendiri, ya kan. Sudah tahu orangnya egoisnya tinggi, ingin menang diri sendiri, terus ngapain kita ngobrol,
Lebih bagus kita ngobrol sama setan daripada ngobrol sama orang yang egonya tinggi tapi nggak mau sadar gitu kan. Ya kan, betul nggak? Iya. Nah, ini kita bicara masalah etika dan pendidikan. Perbedaannya di situ, teman-teman. Ya, pendidikan kita bisa dapat nilai setinggi-tingginya, ya kan? Tapi kalau pendidikan apa etika, kalau mentoknya di situ yang kurang baik, tetap akan mentok di situ, Pak. Itu yang saya bilang, teman-teman. Bukan saya mau sombongkan diri, ya. Saya di mana saja orang pasti kenal. Pak, tahulah ya. Itu yang kadang ya, saya hindari lingkungan-lingkungan pertemanan yang kurang sehat ya. Jadi saya itu orangnya simple, mau berteman monggo, enggak mau berteman ya monggo juga. Ya kan? Yang penting selagi hidup saya nggak bikin rugi orang, nggak bikin susah orang, iya silakan, ya kan? Karena saya punya model pertemanan itu, biar kau pemulut lancar bagaimanapun, mau kasar bagaimanapun, tetap saya akan berteman dengan kau. Yang saya lihat itu adalah pribadimu, ya, karaktermu, ya kan? Kalau karaktermu sudah buruk untuk saya, minta maaf, kau tidak akan jadi temanku. Kok kalau jadi temanku itu kok cuma dalam lingkaran pekerjaan. Luar dari itu Anda bukan siapa-siapa saya. Ya kan? Kalau masalah pekerjaan, oke, mari kita tinggalkan itu. Kita lanjutkan, sukseskan pekerjaan itu bareng, ya kan? Tapi kalau selesai itu Anda bukan teman saya, ya kan? Jadi ada beberapa teman-teman saya ya, seringkali saya katakan begitu. Berteman dengan saya silakan, Anda jujur apa segala macam silakan. Ketika ada yang kurang baik apa segala macam silakan sampaikan saya dengan yang baik. Ya kan, jangan sombong dan jangan terlalu hidup dengan keangkuhan yang tinggi, kan gitu. Kalau kau hidup dengan keangkuhan yang tinggi, apa yang kau mau bawa dari dunia ini? Tidak akan kau bawa yang baik, Pak. Yang kau bawa yang baik itu gak apa-apanya, ya kan? Jangan kau berpikir bahwa wah, kau rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin ini itu. Terus kamu udah anggap kau sempurna? Belum, Pak. Ya kan, etika yang kau dilihat, Pak, ya kan? Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, adik-adik ya. Jadi orang ini jangan terlalu hidup dengan keangkuhan. Jangan hidup terlalu memelihara keegoisan, ya. Enggak ada gunanya, Pak. Saya enggak tahu. Jadi itu yang saya turunkan untuk anak maupun keponakan, ya. Nah, jadi saya bilang ya silakan, ya. Ada berkat dikasih berbagi, ya kan? Nggak ada ya sudah, mau bagaimana lagi kan gitu, ya. Jadi itu yang saya katakan yang bisa saya bagikan untuk kita semua, ya. Jadi jangan pernah sombong dengan pendidikan yang kita miliki, jangan sombong dengan gelar yang kita genggami, ya. Tapi kalau etika kita masih di bawah rata-rata, jangan sombong, Pak. Anda terkenal itu karena Anda punya jabatan. Besok lusa Anda tidak punya jabatan, Anda lihat siapakah yang datang ke rumahmu? Tidak akan ada, Pak. Saya nggak tahu. Tapi coba kau jadi orang yang punya sumber berkat yang baik untuk sebanyak orang, ya kan? Kau punya nilai etika yang baik untuk banyak orang. Biar sekalipun kau mau turun dari jabatan, orang tidak akan kasih turun kau, ya kan? Kenapa? Kau punya prinsip hidup yang baik, prinsip hidup dasar yang mau membantu orang, ya kan? Nah, sehingga orang itu nyaman. Kau tidak boleh turun, kau tetap di situ, ya kan? Saya yang bicara untuk kau, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya, beda hal kalau mau bayar orang kan? Nah, itu kelihatan kalau politik uang itu, ya kan? Nah. Jadi saya bilang jangan takut kawan, ya. Apalagi kalau teman-teman muda nih, ya, yang saat ini mungkin sedang dapat promosi jabatan, ya, jangan rasa iri dengan keberhasilan teman-temanmu. Itu mungkin temanmu punya keberhasilan. Ada keberhasilan yang nanti kamu gapai juga, ya kan. Intinya terima kenyataan, ya.
Jangan bilang, aduh kenapa saya begini ya, begini-gini. Jangan, santai ya kan? Hidup jangan terlalu gila jamatan, ya kan? Ikuti aja alurnan hidup yang ada, ya kan? Jangan nanti kumpul kelompok gitu ya. Pacik, kok lihat kumpul teman itu, belum apa-apa dia sudah pejabatan. Orang yang sudah lama begini. Sudah, tidak usah kan bicara. Nih, pacik dia tulis buku kehidupan. Jadi jaga hati, jaga etikamu dengan baik ya. Yakin dan percaya kawan, besok lusa pasti kau juga akan punya hal yang sama, ya toh? Dan jangan takut, jangan khawatir akan rezeki dalam hidupmu, ya. Dia bilang, Martin karena tidak rasa. Martin belum ada di posisi saya, gitu ya. Aduh kawan, bukan saya mau sombongkan diri, itu sudah ada, saya pernah merasakan itu ya. Ya, itu yang saya bilang teman-teman ya, sebelum ya saya masuk di sini kan saya di salah satu perusahaan swasta ya, tapi ya itulah saya ditinggalkan karena ada sesuatu dan lain hal kan gitu ya. Dan ya, saya bersyukur puji Tuhan ya, saya keluar di tempat itu saya dapat berkat di sini, luar biasa kan. Yoi. Ya, sampai pimpinan saya yang lama dia nanya gini ya, kok mau keluar, kok mau kerja apa di sana, ya kan? Sampai orang anggap remeh, saya bilang sama beliau, pimpinan lama saya, Pak, namanya berkat maupun rezeki itu sudah Tuhan atur. Saya mau jadi apapun itu terserah Tuhan, ya. Saya ikut sesuai dengan jawaban Tuhan untuk saya punya berkat yang selanjutnya, ya. Kalau memang itu Tuhan memberikan kepercayaan untuk saya melayani orang, silakan Tuhan tempatkan saya di situ. Tapi kalau tidak, ya udah, berarti itu bukan menjadi berkat saya, ya kan? Tidak masalah, gitu. Tapi pimpinan saya bilang, ya, kok keluar di sini kasihan, gitu ya. Padahal itu saya dapat promosi, teman-teman, ya. Saya dapat ditawarkan ada 3 poin, ya. Saya dilanjutkan dengan gelar yang ada. Dan ditawar dengan menduduki sesuatu tempat yang bagus gitu ya, jabatan yang bagus ya. Tapi saya bilang terima kasih ya, saya lebih memilih mengundurkan diri ya. Saya undurkan diri, saya konsisten, saya punya prinsip kayak gitu. Dan itu ya pimpinan sampai berapa hari, berapa minggu ya, 1 minggu lebih ya, telepon tanya gitu. Baik, gimana? Kamu setuju nggak? Nggak, Pak. Saya tinggalkan itu, surat lamaran itu. Apa surat tawaran itu? Saya tinggalkan. Gitu. Ya. Karena ya itu, saya bilang teman-teman. Saya punya prinsip dasar hidup itu ya. Kita sama-sama saling menghargai. Etika itu nomor 1 untuk saya. Kau mau jahat bagaimana, tapi kalau kau etika baik untuk orang, tetap saya nyaman sama kau. Biar sekalipun kau penjahat besar, tapi kalau kok orangnya punya sosialnya bagus dan lain sebagainya sama orang, gak akan saya tinggalkan kau. Saya akan tetap ada di samping kau. Oh biar susah bagaimanapun, saya akan tetap bantu kau. Ya kan? Tapi kalau kok punya etika buruk, seburuk-buruk hidup dan lain sebagainya, minta maaf. Anda siapa dan saya juga siapa. Kayak gitu. Anda tidak punya kontribusi apapun untuk saya, dan saya juga tidak punya kontribusi apapun untuk Anda, ya kan? Jadi minta maaf, siapa lu, siapa gua, bos, ya kan? Jadi ini bukan kita mau cerita sombongkan diri, tidak. Ya, ini kita bicara masalah etika dan rezeki, ya. Etika dan pendidikan dan rezeki kan seperti itu, ya. Jadi ya apa sih? Gak ada saya takut. Apa yang kita harus takuti di dunia ini? Tidak ada kok ya. Sampai ibu saya nanya, kok sudah pikir baik-baik? Sudah mama, saya sudah pikirkan itu yang baik-baik ya. Padahal dapat tawaran 3 ya. Tapi saya tinggalin ya. Itu 2013 2012 ya, 2012 pertengahan ya, saya undurkan diri ya.
dan itu saya lebih pilih jalan hidup yang ada ya. Padahal itu pimpinan saya udah ngomong kasar gitu kan, sudah mau hancurkan mental saya gitu kan. Tapi saya bilang sama beliau, di mana Tuhan panggil saya untuk melayani, Tuhan kasih tugas saya di situ, saya akan siap menerimanya. Biar sekalipun saya jadi sapu-sapu jalan, tukang ojek, apapun, saya bersyukur dengan rezeki yang Tuhan kasih. Nah, jadi ini bukan saya mau merendahkan profesi orang, tidak. Ini dasar prinsip hidup dalam membangun karakter yang baik. Ya. Jadi apa ya, saya luar biasa. Ya. Ya sampai detik ini kan, puji Tuhan masih bertahan hidup di sini. Ya. Sampai 2015 ya, tidak 2014 ya, antara 2014 dengan 2015 ketika saya ketemu mantan bos ya kan. Woi, dia lihat apa? Wis, andalan. Anak-anak RR ini bos. Ya, ya sudah. Bos nanya, "Kamu di mana sekarang, Martin?" "Ya, Bapak lihat sekarang ini saya pakai baju seragam apa?" "Oh, kau masih di RR ya. Kau betah sekali ya." Enggak ada niat mau pindah? Enggak ada, Pak. Saya enggak akan mengkhianati tempat kerjaku. Ya, biar sekalipun bos mau tawar saya gaji puluhan juta pun, belasan juta pun, minta maaf, saya hargai berkat yang Tuhan berikan untuk saya layani. Dan itu pun sampai detik ini, teman-teman. Ya. Sampai detik ini saya masih ada di sekali di udara, tetap di udara. Ya. Dan itu luar biasa, teman-teman. Ya, itu yang saya bilang. Itu karena apa? Karena kita punya etika yang baik, ya kan? Punya apa, saya punya prinsip dasar hidup yang baik sama orang kayak gitu, sehingga orang itu masih aja mau tawarkan yang baik untuk kita ya. 2000 berapa ya, sekitar ya 2018 ya, antara 2018-17 ya, salah satu maskapai swasta juga masuk, itu saya ditawar juga ya. Udah bang masuk aja ya, itu kan ada seniormu di sini, ayo masuk kerja sama dengan kita ya, suruh gabung. Ya, saya nggak mau. Ya. Saya tetap setia. Ya, sekali di udara tetap di udara. Jadi ya itulah namanya etika yang baik, itu akan menghasilkan rezeki yang baik untuk kita, teman-teman. Itu yang saya bilang, walaupun kita pendidikannya rata-rata, tapi kalau etika kita jauh lebih tinggi daripada pendidikan, jangan takut bos, rezeki berkat tidak akan kemana-mana, akan ikut kau, nempel kau terus ya. Tapi coba kalau etika buruk, pendidikan tinggi, kau bukan siapa-siapa bos. Kalau kau tidak main orang dalam, omong kosong, kau bisa masuk kerja ya. Betul gak? Iya dong. Kalau kau gak main orang dalam, gak main duit, kau gak akan masuk di perusahaan yang kau inginkan ya. Tapi coba kalau kau punya etika lebih tinggi daripada pendidikanmu, saya kasih tahu kau, orang akan tetap membantu dirimu, ya kan? Kau tidak perlu mengeluarkan uang untuk apapun, nggak akan. Karena apa? Tuhan akan selalu mengirim banyak orang-orang baik untuk membantu dirimu. Ya kan? Tuhan akan selalu membuka pintu-pintu rezeki untuk kau miliki berkat yang luar biasa dalam masa depanmu yang sukses. Jadi jangan sombong pak. Ini sedikit saya berbagi apa, saya berbagi cerita aja yang biasa-biasa aja untuk teman-teman. Teman-teman jangan berpikir bahwa saya menggurui atau mendidik teman-teman. Tidak, tinggal dari teman-temannya saja bagaimana mengolah hal yang baik untuk kamu bisa terima kan gitu. Ya, jadi itu bukan saya mau sombongkan diri. Sampai saya bilang sama istri saya, "Ma, kalau saya nggak ketemu kau 2018 ya, mungkin saya sudah di Jakarta ya." Istri saya bilang, "Kok ngapain ke Jakarta?" "Ada deh." Karena memang 2018 itu udah janjian sama teman di sana, ya. Udah beli tiket juga, ya. Saya beli tiket itu sudah saya booking dari jauh hari, ya. Berangkatnya rencana itu Oktober, ya. Ya saya udah beli itu di bulan Juli, ya. Juli itu saya sudah beli, ya. Saya sudah booking memang, ya, untuk di bulan Oktober, ya. Nah, itu sampai saya udah siapkan tempat juga di sana, apa sih macam, ya itu masih bujang ya, belum punya istri. Nah,
Tapi ya itulah namanya jalan Tuhan ya, kita nggak tahu rezeki itu, kita nggak akan tahu. Itu yang dia bilang, kalau rencana manusia itu Tuhan bisa ketahui, bisa Tuhan tahu, tapi kalau rencana Tuhan tidak ada satupun manusia yang tahu ya. Jadi sudah, nah, itu udah saya beli tiket apa segala macam, tinggal berangkat aja kan. Tapi ya itu sudah ya, Tuhan berkata lain. Saya harus tinggal di Nabire ya. Jadi istri saya bilang, wah. Nah itu, oh, kesana ini ya, sudahlah. Jadi ya, seperti itulah teman-teman, singkat ceritanya ya. Tinggal dari teman-teman bagaimana menyimpulkan cerita yang baik untuk kalian bisa terima ya. Jadi ya, saya garis bawahi ya, ketika kamu memiliki karakter yang baik dengan etika yang baik, lanjutkan ya. Saya kasih tahu, hidup tidak akan susah ketika kau punya karakter yang baik untuk orang, ya kan? Tapi kalau kau karakter buruk sama orang, ego tinggi, sombongnya makan pujinya luar biasa, saya kasih tahu yang tadi saya katakan, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai, Pak. Oke, jadi cukup sampai di sini yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Ya, kurang lebihnya kalau mungkin masih ada kekurangan ya, atau mungkin ada teman-teman yang merasa tersinggung dengan apa yang saya bagi, ya Marti minta maaf ya teman-teman ya. Intinya di sini yang baik kamu ambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan. Kan